babu salai merong yang bak kena ujang u pati asadat umiku lai pun apa malaya nu

separat jakhata. Sida sida sida abu time tihni saya malaya. Bumang bumang kadului murku marakar ubunui yakari dirika. Yang bagi angkai ba. Bujak payi. Bekha hamzaya kaptutui musurong naik tuk jauka. Asal musuh itu kelihatan macam ni, pisi porong, pirjak, abonon itu gue thumui bolong ni, usi gue kari bayi, hati yo thumca, kaybekya, sal bolala sa kau itu kan, afro gue bin jara, payte kan, betane ya fari kan, musuh oba, opung bayi suk gue, ada udu saliya bu pangsa kolom tola, kayro kolai se hawai wari simi tonglai shuwo, ram ya datai musuh nainya nang sisha, ya kam sapa nih sena nang liyata. Abaya buza gay murkur abonja payman ino nugushe yasi su suri nakal karibu nengabu sabunus holi tongka hanija haki silimuni mata bagya kay thamci tungjak mani pan pun cajak su tongshu bono bufuru sep mano hanishimi bekhapin singa ampawi matongsita salsa kubunya kubui ramyani dosa payang payah nong ni cakra ketal bu papai tu mani badan. Noka horsa cemat thupai ku. Aba seramia, aja khara ketal bay, wasur ni god kori, korat hake rana ni hani, dek sa khogoi tlang satiri, dek ngora hani, rai toin chata. Ramang ramang, mazo mo habui thang angkai ba, sokok bung malia, rasu bung malia, kathonoi phan kai shoton ka angkai ba, thap, cai khitung chodak thang ka. Aap huru kai ba bagya, ketai tabai ampa khata. No ganu dada, Angda tayu mus saya tongsiran nogo. Yang romya kai ba kiri jag mani sida time tuh saya malaya. Bupai umbag ya na thamu teru. Oh kuya, manai nogo kaya pun tas haji do, hani. Ayang bag ya kai, kaya tay tamui. Angda saya tong nani, nengas ganas sa tong mani. Hei kobor kobor saya romya, koi teka. Oh kuya, oh manai. Ang tay, nono musuro muru rilia. Miski bu kibir liya, nokra upal liya, angmang nayan do, jeneng sawang tabu ni simi, ni nukok mang kanai tong sinu, tobo nung tas hazari do, hunai semai tang sateka. Afro kai, kubo kubo nyo, afro ni simi hinkai ba, bagia ba, kubo kubo sirap betano, kisha de au, seti neng de au nokra cukui ton kata. Tai, kebang kumane kosong pan bobo kai liya, bobo langkano samuntai ki kagi bo satu zamane bodala, nasukano huni man ka. Ramya awak siapa ushu? Kau sahaya balu gara, engkau angkai. Soi cuk zagli yang ta, no. Bupai engno samurok dah gina naik terunggu. Apuru kai, bagia, kukta khum gudana hai. Koi sangai. Jack rakhi tu, hone si mina sau. Ramya awak siapa nerai sangai borse matangu. Tapi thay siapa pun raga. Hai no, hai, thichari tangi matong ta. Hai kai mangno bagia. Ramya no, thungchuk ka. Salcha musu murung na thang lai jau ka. Ramya, bagya no, pailaya, mung sugui. Tongman jarawo, musu ka yang masa thangu, yang masa na ka yang masa thangu, unghang kai ba, kisha beng churu phai di, hanei, dagi mani. Bagya, khanama sisi, angshai, agi bata tongma hai kenyo, sanjare busa balai kli kli, jaji shakawo ka sasa tiri, nabar sip sip, kha tong thok jagi. Jadu ni resap saya tu. Ramya kai ba, sang ni kolam tu hunapan jora manzakya. Yang musuk betawa menjaga asu mirika, masa nak kai masa thanggo, masa nak kai te masa thanggo, tayu mutu ini sayi manzakliya bo. Bagi anu sasuka, yakun yak ramya musa sekai no. Do kuya, do kisah anu bank suru grade ni. Top sapa anu sago no manzakya apa gya bo. Asu, koisi ni koisi ui, sasuk nai suka, kok manzakliya hangkai ba. Thamji tungjagi, wacana cirigi kucama bedak deksa sebayi, nonolat dini, sepraksi naik ini, kamuun hayalah hata. Apurukai bagia, sanjarai bufang sakani top sabaklayi, buku kokoi kay kisalan koloi. Cekara kitung, hane rekhala kapa. Romya, umpala jagmani time tuhin cai malia. Ani mentra cekara kitung, hunei bobo je, kucama bedak tuh dipilik mani. Refleks suka, refleks lain bang, hapung thani thani am baku gede refleks lain kya, top zaman serab liya, jauh biri mana kau thangpa kya, ramya kayba, langjak suka, hanya se langjak, tapi se bel suka thangju, aron sabca rokoi matong.

0: Abobohang tolawo. Yang aros hanikai bini musurok tamung ha, toli ngangkrari hugo taisa haina ha, pau isai tongu jauk. Ramya, atum sa liang masi sawi, dodoro ayang yong nahar naiba, mutung zakai bini musuni kok. Pajau ka kabur mui, amang cimang cai, hatai pai naipa musuma samang kari. Biang taka hani cor cor ayang ayang ayang naitung naiba, jotono, toli ngangkrari nogo ogo hugo se, pau isai tongu jauk ha. Yang toli ngangkrari hangai ba, Cirik cirik gay bar sabui tongha. Tapi sahih malay amti hani. Ajarah ramya thang sabui kya hugo. Boroni tay thangi mandaka hangkanya. Bukhanai sabui kaduli seprak zakha. Bujang mang lengya kosake ya kadir zakha. Musurok bo biang thang ma kya biang toma kya taya bo masapan othati kena kri kya. Hani kala kha nonu ni musuk tawa sha. Oh hugo hama poti kai. Ung dabai wasina drik choli khip chenai. Tahu budiman hasa hamku hanyi ampai cili langkah toling angkara. Tapi saya mandang liya, ramya, kaptu tui, bujang mabo, yang musuk bermas pang kerei, naitumang. Kuno rok makan musuk thumu iman baya, salbo thangka angkai ba, musuk tu bui noko kipili baya, lama payte tui bini bakha sukrei, bupai noko payi sabai baya na cakara kitung somarok, bona ang musuk murana thangpuru satong marok. Hanya kiri tu, cara panggung gay, naga payi musorok habai itu, sakit kau ni nak naga habai ba, bapa sudrai, radang kesakui ani kari jaya waktu jak. Eh ramya, yang fikade, hanya ring mana logi no, seprak jak jauh ka, tapi pilih asaroh, sirat budam, sakit budam, pikung pakang, wacan bersam sari seprak gay, kikalai rezak. Kalau hai ramya bo, serap sa tonggoi, belai ke kanang jak sugoi. Kami tolani, sendiri bukan tolawa kayak tanggai, kapal yak sungguh, wansuk tuan kita, Tama kula cakar kitung zamani logi na naga sajak langli angka, bujalang aku lang kutung na bujak pay kamu, ama hai bisha, kasirik baksirik ngui, sani thiran sabui, thicere bu tangna nangla kamu, ama tamuno suliya hani kabui tangfuru hangai, bupayung kayu bujagi, horan thok talangai, bine api kongu bujak mani bujam naga. Mihim terenggai moli tuan yang kaya, bukan guna apa hai kaya tuan orang gay, tiapu kah khamza gay, kaba gay kabui tuan kata, asing apa kya, cakar kiri tuan ni kau tuan, kulum apa kya.
1: Asyik jarak mana apa kya, kagrobani pandawa, baitham bai sija kau tuan bosa samani, saya kenar ka, Ruhi Debarma, tahu mana apa yang jadunir sapung. Risa mungguk orang ruana favori Debarma.